0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Oke, teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan satu lagu bakal Fikar puterin buat kamu, lagu pilihan kamu pagi ini, teman-teman Pro 2. Fikar mau sapa-sapa dulu tapi yang udah ikutan di lagu ini, teman-teman Pro 2 ya. Dan yang udah ikutan lagu ini, Fikar mau say thank you so much buat Abri Guest, terus ada Ibong juga, ada Manfer, terus ada Kembang, ya, ada Irfan juga yang ikutan lagu ini, ada Kalista juga yang ikutan ternyata lagu ini, tahun Frodo. Mereka milih untuk diputerin lagu yang berjudul Root dari Heart to Hearts pastinya ya, tahun Frodo. Ternyata lagu Root yang dipopulerkan oleh band apa ya namanya? Girl band Korea ya, teman Pro 2, yang mana lagu ini tuh bermakna tentang pemberontakan yang menyenangkan atau cute rebellion ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya tuh kayak gitu. Dan ajak untuk berani menjadi diri sendiri, teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu Fikar puterin buat kamu semua. Masih ada 3 lagu lagi yang harus kamu ikutan vote, teman Pro 2. Langsung aja ke Instagram kita RRI Makassar atau lewat WhatsApp 08 11 410 968.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Oke, teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan suara Fikar lagi serak, jadi kalau kamu dengarnya agak aneh-aneh, dimaklumin aja, bah, ya. Sebelum Fikar putarin lagu pilihan kamu berikutnya ini, teman teman Fikar mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan. Ada Asme, terus ada Abdul Malik, ada Syari yang ikutan lagi ini, ada Agnia juga, ada Fitra Radir, terus ada Intan Asram, ya. Ada Iren juga, Fatir, ada Ahmad Febri juga, banyak banget ya. Thank you so much yang udah ngevote di lagu ini, dan kali ini kita bakal puterin satu lagu dari Marie Angela dengan judulnya Bye, ya, menceritakan katanya ya, menceritakan tentang keberanian untuk mengakhiri hubungannya yang sudah tidak sehat lagi alias toxic, ya. Lagu ini menjadi bentuk selebrasi diri karena telah berhasil menutup pintu dari drama masa lalu dan memilih langkah baru yang lebih sehat lagi. Meski rayuan manis masih sering datang, tapi ya udahlah, bye aja, bye. Ada beberapa pesan-pesan utama dari lagu ini sebenarnya, teman Prodo, yang Fikar dapat nih. Katanya di lagu ini pesan-pesannya itu menyuarakan ketegasan. Itu mengajarkan bahwa melepaskan adalah pilihan yang terbaik saat cinta berubah menjadi luka dan pengkhianatan emosional. Iya, kalau udah cintanya jadi luka tuh udah gak usah dipertahanin aja, udah bye aja gitu kan. Next, selain menyuarakan ketegasan, kepercayaan diri juga ada di lagu ini, yang menggambarkan seseorang yang kini memiliki attitude yang tajam dan energi penuh keyakinan untuk berkata cukup aja pada mantan kekasih. Jadi kalau mantan udah cukup sampai di sini, wah, dramatis banget ya. And the last one is self-love, pastinya mencintai diri sendiri. Menjadi anthem penyemangat bagi siapapun yang berani bangkit dan meninggalkan hubungan yang merugikan. Iya, buat apa punya hubungan kalau enggak ada untungnya gitu. Sekarang tuh apa-apa tuh ada untungnya baru dikerjain, apa ada untungnya baru jalan. Kalau yang merugikan ya udah, kita bikin tembok aja antara kamu dan aku, teman berdua ya. Langsung aja kalau gitu Fikar puterin buat kamu semua ini Bye dari Marie Angela. The number you're calling is busy. Please never call.

7, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Wah panjang banget ya tarikan nafasnya kita tadi. Dan teman Pro 2, thank you so much yang udah ikutan di lagu pilihan kamu tadi. Yang belum sempat kepilih lagunya, belum keputar lagunya, tenang aja karena lagu pilihan kamu itu bakal hadir setiap harinya di jam dan ya waktu yang sama pastinya. Yes. Dan jam 9 sampai jam 10 nanti teman Pro 2 bakal ada bisik bincang asik. Kita udah punya tema, nanti kita bakal bahas tema kita itu teman Pro 2. So yang penasaran kira-kira di bisik nanti jam 9 sampai jam 10 kita bahasnya apa, stay tune aja terus bareng Fikar. Yes, di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. By the way, anyway, Baswe yang udah denger, yang baru bangun, have a nice day. Cus, sarapan ya. Habis sarapan, pergi kerja. Atau yang udah kerja, semangat ya. Kalau gitu, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Stay tune terus 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sorry teman Pro 2 ya, agak ada sedikit kesalahan teknis tadi. Tapi kan udah janji sama kamu tadi kalau kita bakal ada bisik atau bincang asik di jam 9 sampai jam 10 ini teman Pro 2. Dan punya tema pastinya hari ini, yaitu tema kita tentang ketika hujan tak berhenti, apa yang harus kita lakukan teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kalau di luar sana hujan turun deras dan sepertinya gak mau berhenti, apalagi kan akhir-akhir ini ya udah relate banget gitu sama kita yang di Makassar. Kamu itu lagi dengerin siaran yang tepat teman Pro 2, kalau misalnya lagi hujan di luar sana yang kamu dapat ya teman Pro 2. Karena di bincang asik hari ini kita bakal bahas satu pertanyaan penting yang mungkin pernah melintas di kepala kamu semua teman Pro 2, ketika hujan yang deras itu gak kunjung berhenti juga, apa yang harus kita lakukan? Bukan lebay nih teman Pro 2 ya, tapi hujan yang turun terus menerus itu bisa berubah jadi ancaman nyata seperti banjir, longsor, dan berbagai bencana lainnya yang bisa datang tanpa permisi. Emang kalau bencana datang kan dia gak permisi-permisi, langsung-langsung aja makanya gitu. Nah supaya kita gak panik dan gak salah langkah, kali ini kita bakal ngobrol bareng soal ini ya teman Pro 2, tentang gimana caranya kita biar gak panik nantinya di kalau misalnya amit-amit gak diminta-minta bencana, apalagi kalau musim hujan kan biasanya kayak longsor, banjir itu rawan terjadi gitu ya. Kita bakal bahas itu teman Pro 2, tapi gak sekarang gitu. Fikar mau kasih dulu satu lagu yang spesial buat kamu semua. Ini spesialnya udah pakai telur 7 nih, banyak banget telurnya ya. Ada lagu dari Tersemogakan, dari Kesha Lefronka dengan judul Tersemogakan teman Pro. After this, Fikar bakal balik lagi, kita bakal langsung ngebahas tentang tema kita hari ini ya. Jadi yang mana-mana teman Pro 2, stay tune terus 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk ngobrolin bisik pagi ini, bincang asik tentang tema kita, ketika hujan tak berhenti apa yang harus kita lakukan. Nah teman Pro 2, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika hujan tak berhenti adalah baca situasi sekitar kamu. Sangat penting nih, jangan langsung panik gitu, tapi juga jangan cuek-cuek banget gitu. Ada beberapa tanda yang perlu kamu perhatikan dengan seksama. Yang pertama nih teman Pro 2, perhatikan air di selokan atau kali-kali atau kanal-kanal terdekat dari rumah kamu. Kalau airnya mulai naik nih ya, cepat, dan warnanya juga berubah jadi keruh coklat, itu tandanya serius gitu, yang gak boleh diabaikan teman Pro 2. Kedua, dengarkan suara di sekitarmu. Ada suara gemuruh dari arah bukit atau lereng gak gitu. Itu bisa jadi tanda pergerakan tanah atau longsor yang sedang mendekat. Ketiga, cek kondisi tanah sekitar rumah kamu. Tanah yang retak, lembek, atau ada semburan air dari celah-celah tanahnya, ada sinyal bahaya gitu dah. Jadi itu sangat-sangat penting juga kamu tahu teman Pro 2. Yang keempat, pantau informasi dari sumber resmi kayak BMKG, BPBD, yang selalu siap menyampaikan informasi terkini buat kamu. Ingat teman Pro 2, memahami situasi lebih awal itu kunci utama keselamatan kamu. Jangan tunggu sampai air masuk ke dalam rumah kamu baru gerak. Jadi kalau bisa sebelum air masuk ke rumah kamu, kamu udah bisa ngebaca situasi, perhatiin lingkungan sekitar kamu, ada yang aneh enggak. Paling penting juga cari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya pastinya ya, kayak BMKG, BPD, BPBD itu sangat-sangat penting teman Pro 2, biar kamu tahu gitu informasinya.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Oke teman Pro2 dimanapun kau berada, kita udah tahu cara membaca situasi. Tadi kan yang Fikar kasih tahu. Sekarang apa yang konkret harus kita lakukan? Satu, segera kumpulkan anggota keluarga kamu di suatu tempat teman Pro2. Pastikan semua orang ada dan dalam kondisi aman ya. Jangan ada yang tertinggal sendirian gitu, bahaya. Dua, siapkan tas siaga kamu. Isinya itu minimal kayak dokumen penting yang udah difotokopi, obat-obatan pribadi, pakaian ganti, senter plus baterai cadangan, dan persediaan air minum serta makanan untuk maybe kurang lebih 3 harian gitu ya kan. 3, matikan aliran listrik di rumah kamu jika air sudah mulai masuk atau ketinggian air itu meningkat ya. Ini langkah penting untuk mencegah korsleting dan risiko sengatan listrik buat kamu teman berdua. Yang keempat, hubungi pihak berwenang nomor BPBD, Basarnas, dan kepolisian setempat harus sudah tersimpan di HP kamu teman Pro2. Kamu jangan sampai gak punya itu teman Pro2 ya. 5, ikutin arahan evakuasi. Kalau petugas meminta kamu untuk mengungsi, jangan tunda dan jangan membantah gitu. Barang itu bisa diganti, nyawa enggak teman Pro2 ya. Ingat itu. Jadi kalau misalnya udah ada pemerintah evakuasi misalnya gitu, kalau ada bencana itu kamu harus nurut gitu. Karena biasanya orang-orang Indonesia tuh rata-rata yang kayak enggak lah, enggak apa-apa tuh, enggak masalah, enggak sampai kita juga kok, nanti kena baru nangis gitu teman Pro2 ya. Jadi jangan sampai kamu enggak siap siaga teman Pro2.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Nah, tahun 2002 dimanapun kamu berada, ketika hujan akhirnya reda, banyak orang langsung bernapas lega dan bergegas pulang ke rumah. Tapi tunggu dulu, bahaya belum tentu sudah pergi, teman 2002. Ada beberapa hal yang wajib kamu perhatikan setelah hujan lebat berhenti. Pertama, jangan terburu-buru kembali ke rumah. Tunggu pernyataan aman dari petugas BPBD dulu atau aparat setempat. Struktur bangunan yang terendam banjir bisa melemah dan berbahaya. Yang kedua, waspada longsor susulan, teman 2002 ya. Tanah yang sudah jenuh air itu masih sangat-sangat rawan bergerak, teman 2002. Bahkan setelah hujan berhenti, itu masih bisa terjadi, teman 2002. Hindari berada di bawah lereng atau tebing. Dan yang ketiga, hati-hati dengan genangan air. Di balik genangan itu bisa tersembunyi lubang-lubang yang baru muncul gitu kan. Paku, serpihan kaca, atau kabel-kabel listrik yang masih aktif. Dan yang terakhir, teman 2002, yang keempat, jaga kesehatan dengan serius. Penyakit seperti diare itu bisa muncul juga. Banyak penyakit-penyakit yang bisa muncul kayak leptospirosis dan infeksi kulit juga ya. Oke, itu dia teman 2002. Buat penutup, ketika hujan tak berhenti, kuncinya ada di empat hal. Satu, baca situasi, kenali tanda bahaya sejak dini, jangan abaikan perubahan di sekitar kamu. Dua, bertindak cepat dan tepat. Kumpulkan keluarga, siapkan tas siaga, matikan listrik dan hubungi pihak berwenang ya. Tiga, ikuti arah evakuasi tanpa ragu. Yes. Dan itu dia teman 2002. Dibisik hari ini dulu. Sampai situ dulu maksud Fikar ya. Jangan kemana-mana dulu. Satu jam terakhir Fikar bakal nemenin kamu jam 10 sampai jam 11 dengan ngasih informasi-informasi update. So stay tune aja terus bareng Fikar 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Pak Tom Pro, dimanapun kamu berada, satu informasi terupdate yang bakal Fikir kasih tahu buat kamu ini tentang Chief of Business Development Has Micro, Luciana Lu, yang meraih penghargaan Best AI Innovator of the Year, dan penghargaan ini diberikan dalam ajang CNN Indonesia Woman Woman Leadership Award 2026 yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia pastinya ya. Luciana diganjar penghargaan tersebut atas kontribusinya dalam mendorong inovasi berbasis kecerdasan buatan atau AI di Hasmicro, khususnya melalui pengembangan HMX, teman perdaya, ini software enterprise berbasis AI native untuk operasional bisnis, teman perdua. Ia dinilai berhasil membawa pendekatan baru dalam penerapan AI di sistem bisnis. Jika selama ini AI banyak digunakan sebagai fitur tambahan, HMX ini justru dikembangkan dengan menjadikan AI sebagai inti dari sistem operasional perusahaannya sendiri, teman produa. Dengan pendekatan AI native, sistem tidak hanya berfungsi memproses data, namun juga mampu memahami konteks bisnis dan membantu menjalankan aktivitas operasional secara otomatis juga pastinya, teman produa. Di bawah kepemimpinan Luciana, HMX dikembangkan untuk menyederhanakan berbagai proses kerja, terutama pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan banyak tahapan. Selain itu, teman Podo, ternyata sistem juga mampu menghadirkan analisis data secara real time sehingga mampu membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat dan lebih efisien. Ya, sekarang emang AI itu penggunaannya udah beragam ya, di kayak gini nih, udah di data-data office, data kantor gitu kan, udah mulai cepat memproses data gitu. Jadi ya AI sebenarnya sangat membantu, tapi tanpa orang-orang kayak Luciana ini itu nggak bakalan berguna juga. Jadi ya pintar-pintarnya manusia juga gitu, teman-teman. Jadi kalau kamu mikirnya wah AI bakal menguasai dunia, tidak juga, teman perdua, karena di balik kecerdasan AI itu ada manusia yang mengoperasiin, teman perdua. Kita mau buat foto kayak sekarang lagi zaman-zamannya lagi heboh-hebohnya buat foto dah pakai AI, tetap promnya itu kita juga yang mikirin gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, tetap belajar, teman perdua ya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Oke teman Prado, dimanapun kau berada, next info buat kamu. Iya, ini tentang fotografer muslimah Ebri Aidin yang menghadirkan pameran Labaik Here I Am, ya, untuk menampilkan narasi positif komunitas muslim di Belanda. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya sentimen negatif terhadap muslim di ruang publik dan media. Yang mengatakan bahwa dirinya ini tergerak membuat proyek tersebut karena meningkatnya sentimen negatif terhadap muslim di Belanda. Sebagai warga Belanda keturunan Turki yang merasa komunitas muslim kerap digambarkan secara negatif dan jarang memiliki kesempatan untuk bersuara. Kata dia, media sering membicarakan muslim dengan cara yang negatif. Karena itu saya ingin menghadirkan cerita dari komunitas kami sendiri. Masya Allah. Menurutnya juga teman Perdua, banyak muslim Belanda memiliki kisah inspiratif namun belum mendapat ruang yang cukup luas di publik. Maka dari itu melalui fotografi, ia ingin menunjukkan sisi lain komunitas muslim yang penuh keberagaman, kasih sayang, dan pengalaman spiritual teman Pro 2. Masya Allah, semoga makin banyak orang-orang yang kayak gini, ya kan?

0: Percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Inilah 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Oke, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasa ini udah mau, bukan udah mau jam 11 lagi, tapi udah jam 11 ya. That's mean, Fikar juga harus pamit undur diri, karena ya, waktunya Fikar siaran udah selesai gitu. By the way, thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Fikar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tadi udah banyak informasi yang Fikar kasih tahu buat kamu. Udah banyak program-program menarik, ada lagu pilihan kamu juga tadi, ada bincang asik juga ya. Tapi after this jangan kemana-mana dulu, karena bakal ada teman Fikar yang nemenin kamu di santai siang ya. Oke, kalau gitu Fikar pamit undur diri. Sekali lagi thank you so much buat kamu semua. Fikar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NC.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Santai siang hari ini teman Pro 2. Studio Pro 2 Makassar lagi rame banget sama anak-anak adik-adik aku yang sangat cantik dan tampan-tampan. Halo.
1: Hai.
0: Deh, ramenya tepuk tangan dong. Yeay. Kalau boleh tahu ini dari SD mana tadi?
1: Sudirman
0: 4. SD 5? SD 5 Sudirman 4. Oh, mohon maaf ya. Oh, oke, mungkin boleh Humairah disebutkan dari SD mana?
1: SD Sudirman 4.
0: Oke, SD Sudirman 4. Nah, ini rame-rame. Thank you so much sudah datang di Studio Pro 2 Makassar. Kita ngobrol sedikit sama adik-adik yang udah ada di depan saya. Dari Humairah dulu. Ini tadi namanya Humairah, boleh tahu enggak udah kelas berapa Humairah?
1: Kelas 4. Kelas Pitagoras.
0: Oh, kelas 4 Pitagoras. Nah, kalau di sekolah Humairah paling suka mata pelajaran apa?
1: Mata pelajaran olahraga.
0: Weh, olahraga paling suka apa? Voli, bulu tangkis,
1: lompat tali.
0: Oh, lompat tali. Jadi sambil main-main di lompat tali. Oke. Hobinya Humairah apa?
1: Makan.
0: Boleh, boleh. Mukbang ya. Apalagi nanti Idul Adha bisa mukbang. Oke. Nah, kalau yang ada di depan saya, yang ini, oke, boleh. Siapa namanya?
2: Husnul.
0: Husnul. Husnul kelas berapa?
2: 4 Pitagoras.
0: 4 Pitagoras juga. Nah, kalau di sekolah mata pelajarannya yang paling disuka?
2: Bahasa Inggris.
0: Weh, jadi jago bahasa Inggris. What's your name? Bahasa Inggris ya. Hobinya apa?
2: Berenang.
0: Wih, berenang. Keren, keren. Oke, siapa lagi coba yang mau? Oke, satu lagi.
3: Aika.
0: Aika, Aika kelas berapa?
3: IF Pitagoras.
0: Berapa?
3: 4 Pitagoras. 4
0: Pitagoras juga. Kalau mata pelajaran favorit?
3: Matematika.
0: Matematika. Hobinya?
3: Memanah.
0: Panah asmara ya, hati-hati nanti panah asmara. Tapi boleh dong dikasih tahu kalau di sekolah yang paling jadi guru favorit siapa? Kira-kira. Ini guru-gurunya sembunyi semua nih, sembunyi. Oke, semuanya favorit di. Oke, semuanya favorit. Ada yang mau kirim-kirim salam sama mama sama papa di rumah?
4: Boleh.
0: Boleh. Ayo, siapa mau kirim salam?
4: Humairah.
0: Boleh. Kirim salam buat mamaku yang lagi memasak di rumah gitu. Oke, itu dia lucu-lucu banget sebenarnya. Kalau bisa ini satu-satu perkenalan diri boleh mungkin ya nanti mampir lagi di Studio Makassar. Terima kasih buat adik-adik sudah datang di Studio Pro 2 Makassar. Kita putarkan satu lagu dulu ya. Nanti kita bakal keliling-keliling di RRI Makassar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada pergilah kasih dari Igan Andika, teman Pradua. Ini requestan dari Bagas yang katanya salam buat teman-teman ARNB. Oke, thank you buat Bagas. Next, di Pradua Hitlist kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, boleh banget langsung gabung di WhatsApp, boleh di 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram at RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming di Instagram. Selamat pagi buat Nurlia_42. Minta diputerin lagunya Keisha Lefronka yang judulnya Pelarian. Lagunya buat teman-teman aku aja yang sekarang lagi nongkrong. Oke, thank you. Next, satu lagi dari Anissa Yulia Rahma. Sama-sama Lia nih. Minta diputerin lagunya Bernadia yang judulnya Rabun Jauh. Lagunya buat someone special aja deh. Lagunya buat dia, liriknya full. Oke. Okay. Buat yang dimaksud sama do double

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di Pradua Hitlist di 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Naura, kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Boleh gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pradua Makassar. Buat kamu yang dengerin Pradua Makassar hari ini lewat streaming, bisa di aplikasi RRI Digital, kamu tetap bisa ikutan gabung request juga kok. Nah, di hari ini di Instagram masih ada dari, kita buka dulu Instagramnya ya, ada siapa di sana. Oke, di Instagram ada Rosna Dwi Pratiwi, minta diputarin lagunya Little Mix featuring Jason Derulo yang judulnya Secret Love Song. Semangat untuk kakak penyiar, thank you buat kamu Rosna. Next, satu lagi deh kita bacain dari Riani Aprianti yang katanya minta diputarin lagunya Henry Moody yang judulnya Drunk Text. Oke, rata-rata pada galau ya untuk hari ini. Gak apa-apa, pokoknya teman Pradua, kamu tetap bisa request lagu terus di Pradua Hitlist setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 12 siang. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ada ngulik yang bakal nemenin kamu, buat kamu yang udah prepare buat break makan siang. Kita sambil nungguin jam 12 ya, sambil dengerin lagu Little Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Ada Galjo featuring Ashardi, teman Pro 2 puteri iklan yang lagi kena butterfly era. Wih. Pokoknya kalau dilihat pasangan itu rasanya kayak mau bagaimana tetap cantik dilihat. Itu awal-awal bulan sampai 3 bulan. Nanti bulan berikutnya ya enggak tahu nih, lihat mi saja nanti. Tapi mudah-mudahan rasa kagumnya sama pasangan itu setiap saat, sepanjang tahun, pokoknya sampai akhir hayat deh kalau kata anak muda zaman sekarang. Nah, spesial di hari ini teman Pro 2, sebelum kita masuk di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner, ada satu requestan lagu spesial dari Ramadan Jufran. Ih, kusebutin namanya, maaf. Katanya salam buat Aji Lopez yang ada di Manado dan pacarnya dari pacarku yang ganteng. Pikir me itu pacarnya, banyaknya pacarnya. Mudah-mudahan satu aja pacarnya ya. Minta diputerin lagunya Justin Bieber yang judulnya Daisies. Oke, kita udah masukin di playlist hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang udah break makan siang atau masih sibuk kerja juga atau ngerjain tugas, gak apa-apa ya, kita dengerin dulu ini dia, Justin Bieber, Daisies.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di ngobrolin UMKM dan juga kuliner, kita ngebahas salah satu makanan yang bisa dibilang identik banget sama orang Indonesia. Biasanya ini menjadi salah satu makanan yang paling aman kalau kita itu lagi ke tempat yang berbeda, ke kota beda atau ke tempat yang baru gitu kan. Kadang kita kayak agak-agak picky ya untuk pilih makanannya, takutnya nanti dibeli ternyata tidak enak, mubazir. Habis itu apalagi kalau harganya ternyata lumayan kan, kayak nyesek gitu. Nah, salah satu makanan yang pasti itu sudah dipastikan ini mau saja deh dicari, ini mau saja saya kupesan, itu adalah bakso. Nah, setuju enggak sih? Jadi bakso ini adalah comfort food dari kita sebagai orang Indonesia yang aman-aman aja. Biasanya bakso itu pasti enak gitu. Yang membedakan itu biasanya memang tekstur baksonya atau juga di bagian kuahnya. Nah, sebenarnya teman Pro 2, kalau kita ngomongin makan bakso juga pasti identik juga sama yang namanya cuaca. Cuaca yang dingin, jadi kayak harus hujan baru bisa makan bakso. Tapi enggak, buktinya sekarang banyak sekali tukang-tukang bakso yang left time gitu. Jadi setiap hari, setiap waktu ya ada, mau panas, mau hujan, mau angin, mau kemarau, itu selalu ada yang namanya bakso. Nah, sebenarnya teman Pro 2, kita tidak harus menunggu hujan dulu baru bisa menikmati bakso. Tapi sebenarnya kalau kita ulik lebih jauh lagi tentang bakso ini, nah ternyata bakso ini punya perjalanan panjang yang lumayan seru juga. Karena kata bakso ini ternyata berasal dari dialek Hokkien, yaitu bak, yang artinya adalah daging. Nah, daging itu daging B1 ya, dan so yang artinya giling halus gitu. Tapi saat bakso itu masuk ke Indonesia, bakso ini bertransformasi total menjadi bahan makanan berbahan jadi makanan berbahan daging sapi, ayam, atau bahkan ikan yang pastinya sudah identik banget sama kuliner Nusantara gitu. Karena memang di Indonesia sendiri kita nggak bisa pungkirin ya kalau di Indonesia itu mayoritas itu muslim. Jadi itu kenapa ya namanya boleh bakso, tapi sebenarnya untuk bahan utamanya udah diganti yang halal gitu. Bahkan kalau di Makassar itu sekarang itu untuk bisa membedakan yang mana bakso yang daging sapi, ayam, atau ikan, itu namanya bakso. Tapi kalau dagingnya itu B1, itu namanya nyuknyang. Ya enggak sih? Tolong dikoreksi kalau salah ya. Tapi sedikit pengetahuanku ya, itu perbedaan dari segi nama kalau di Makassar. Nah, sebenarnya teman Pro 2, makanan-makanan seperti bakso ini kan bisa dibilang makanan dari luar yang dimodifikasi di Indonesia, dan juga pastinya akhirnya bisa dibilang menjadi khas Indonesia juga. Bakso Solo, bakso Jawa gitu. Apalagi ini bakso Bontonompo, ya kan? Jadi memang bakso ini punya ciri khas masing-masing yang memang sudah menusantara. Nah, ada juga beberapa varian bakso-bakso yang menjadi pilihan di satu mangkok. Itu bukan hanya satu jenis bakso aja, tapi udah beraneka ragam jenis bakso. Bakso urat, ada juga bakso keju, bakso beranak, bakso mercon, bakso jumbo, bakso tenis, semuanya ada. Jadi seiring berjalannya waktu sudah banyak juga varian bakso yang hadir. Aduh, jadi lapar ngebahas bakso teman Pro 2. Nah, pastinya untuk munculnya ide-ide kreatif tersebut tidak lain datang dari para pelaku UMKM yang punya keberanian untuk berinovasi dan punya punya sense of bakso kali, karena berani untuk menciptakan ukuran dan mencampurkan beberapa jenis bahan untuk bisa dijadikan menu tambahan dalam sajian satu mangkok bakso. Jadi memang kita sebagai pelaku UMKM itu memang harus pintar-pintar putar otak, karena kalau bakso-bakso toh ya takutnya nanti ya cuma di pelanggan segitu aja. Tapi buat kamu yang memang suka mengeksplor berbagai rasa dan berbagai ide, nah kamu bisa mencontoh atau mencoba untuk mencari inovasi dari bakso-bakso lain. Nah, buat teman produser sendiri, bakso paling favorit kamu apa? Bakso urat, bakso keju, bakso goreng kah? Boleh di sharing di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_produser_makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya update informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport hari ini bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dilansir dari rri.co.id. Nah, kali ini datang dari timnas Belgia yang bertekad menembus kegagalan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar setelah tersingkir di fase grup. Pada Piala Dunia 2026, Red Devils akan kembali tampil dengan target melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Piala 2026 menjadi penampilan keempat Belgia secara beruntun sejak edisi 2014, di mana prestasi terbaik mereka tercatat pada Piala Dunia 2018 di Rusia saat finish di peringkat ketiga. Dan selain itu juga, teman Pro 2, tim Belgia saat itu juga dikenal sebagai generasi emas karena diprediksi di periode tersebut Belgia diperkuat sejumlah pemain bintang. Nah, meski sebagian besar era tersebut telah berakhir, tapi Belgia ini tetap dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola Eropa. Belgia juga lolos ke putaran final dengan status juara grup kualifikasi tanpa kekalahan. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Sport. Teman Pro 2 kali ini masih dari rri.co.id juga. Datang dari Arsenal yang dinobatkan sebagai juara Premier Liga 2025-2026 setelah Manchester City bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Bournemouth Rabu 20 Mei 2026, dan kepastian ini memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa, di mana kemenangan 1-0 atas Burnley sebelumnya membawa Arsenal unggul, di mana hasil imbang City di Vitality Stadium membuat trofi Liga Inggris sepenuhnya di tangan The Gunners. Dan selain itu ada juga pelatih Mikel Arteta yang menjadi bos The Gunners pada pertama kali yang meraih trofi tertinggi sepak bola Inggris dalam 22 tahun. Ia mengikuti jejak dari Invisibles ansuhan dari Arsene Wenger, di mana Arsenal ini memenangkan 25 dari 37 pertandingan Liga, seri 7 kali dan kalah 5 kali untuk memuncaki klasemen setelah 3 musim berturut-turut menjadi runner-up. Ada juga kiper David Raya yang berhasil meraih sarung tangan emas untuk musim ketiga berturut-turut dengan 19 clean sheet yang menjadi fondasi pertahanan terbaik musim ini. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Informasi terakhir masih dari rri.co.id dan masih juga dari euforia Piala Dunia 2026. Ada Cristiano Ronaldo yang dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun tersebut berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr tersebut menjadi salah satu dari pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia, di mana kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi yang juga diproyeksikan tampil bersama dengan Argentina tahun ini. Ada juga pelatih Portugal Roberto Martinez yang juga tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihannya. Martinez menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah 1 untuk mengenang Diogo Jota, di mana sebelumnya mantan pemain Liverpool tersebut meninggal akibat kecelakaan mobil pada Juli tahun lalu. Martinez menyebutkan bahwa sosok Jota ini tetap menjadi inspirasi penting bagi timnas Portugal. Itu dia teman Pro 2, untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi kamu di dunia olahraga hanya di Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang. Thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita update informasi dari dunia entertainment di Pro 2 Entertain. Kali ini datang dari konten kreator Saputra Kori yang membagikan cerita syuting film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Jadi konten kreator Saputra Kori ini mengaku kalau harus berjuang melawan rasa takut selama berada di lokasi syuting. Sebab katanya nih, tempat syutingnya ternyata berupa rumah sakit tua, belum lagi kondisinya yang bikin rumah sakit atau suasana di sana itu semakin menyeramkan. Jadi benar-benar ngerasa vibes-nya itu bukan cuma horor tapi benar-benar menakutkan nih. Nah, untuk mengatasi rasa takut yang berlebihan, ternyata kata Saputra Kori, ini dia membawa benda sebagai pelindung diri. Salah, Kori harusnya bawa saja saya gitu. Karena saya lebih horor dari hantunya kali ya. Tapi dia tuh secara khusus memang meminta kiriman jimat dari kampung halamannya di Pulau Dewata di Bali, yang memang sosok yang membuat jimat tersebut adalah ibunda sendiri dari Saputra Kori. Jadi jimat itu berupa kalung yang dikirim langsung dari Bali ke Jakarta untuk memang menemani Saputra Kori syuting film horor gitu. Tapi ternyata tidak cuma membawa jimat itu tadi, ternyata Kori juga sempat menjalani ritual pembersihan diri atau melukat di Bali. Jadi hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan mentalnya sebelum proses pembacaan naskah dimulai. Baru ini reading, tapi sudah banyak ritual-ritual yang harus dilakukan. Berarti ini filmnya enggak main-main, teman Pro 2. Nah, sampai sekarang ini benda yang dianggap sebagai penangkal gangguan gaib tersebut masih disimpan dengan baik oleh Kori, dan pastinya ia juga mengaku kalau benda itu bisa memberikan rasa aman tersendiri untuk jiwanya ketika berada di tempat yang bisa dibilang angker. Jadi rasa cemas Kori ini memang beralasan karena pihak produksi memberikan informasi yang cukup mendebarkan sejak awal gitu. Jadi memang sudah dikasih tahu kalau ada gangguan ini itu, jadi semakin terbawa ya psikisnya. Jadi agak lumayan terbebani katanya dengan bayangan lokasi syuting rumah sakit yang terbengkalai. Jadi dengan adanya beberapa ritual yang sudah dilakukan dan juga jimat nih, apalagi kan mungkin karena buatan dari ibu sendiri ya, jadi agak lumayan tenang gitu. Tapi coba deh buat Saputra Kori jimatnya diganti dibawa sama aku aja, siapa tahu nanti bukan rasa takut yang hilang, tapi cemasnya yang jadi double, teman Pro 2. Dan nanti kita update lagi informasi dari dunia entertainment. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ada Rizky Febian with Ragu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: aku kau.
1: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Moka dulu absen, mana di sini anak-anak generasi 90-an, angkatan 90-an. Mana suaranya? Yang waktu masa kecil tumbuh bersama dengan film-film dari Boboho. Sudah pada berkeluarga belum sih? Jadi ingat kan film Boboho yang memang lucu, terus memang identik banget sama karakter dari si Boboho itu. Nah, ada ya yang unik dan terbaru dari kabar pemain dari film Boboho yang kali ini bikin heboh netizen Indonesia sekaligus juga penggemar dari film ini ya, teman Pro 2. Ada Stephen Hau dan juga Candy, yes Candy, yang reuni setelah 30 tahun di mana Stephen ini diundang ke acara Like This Dish yang diproduseri oleh Candy. Nah, pada acara tersebut mereka berdua ini melakukan reka ulang adegan dari film Naughty Boys dan juga Soul Dice yang rilis pada tahun 1996 lalu. Dan pastinya suasana nostalgia semakin terasa ketika Stephen dan Candy ini menonton momen beberapa adegan manis mereka di film tersebut lewat layar lebar. Kalian tahu gak sih, Boboho kan itu yang si bocah plontos nih, Stephen itu sebagai bocah Boboho. Tahu kan perempuan yang selalu dikejar-kejar? Nah, itu si Candy. Mereka ketemu di acaranya Candy dan akhirnya direka adegan lagi untuk mengingat kembali momen-momen kedekatan mereka berdua. Jadi ditambah makin lengkap lagi nih karena ternyata ada rekaman khusus yang dibuat oleh Zhu Yanping sebagai seorang sutradara legendaris yang memang mengangkat nama keduanya saat itu. Jadi ketika mereka menonton adegan, Stephen dan Candy ini sesekali menyeka ujung matanya karena memang terharu di mana persahabatan puluhan tahun tersebut ternyata masih terjaga. Dan setelah menonton reunian, akhirnya mereka masak bersama untuk kemudian dinikmati berdua. Jadi terasa banget deh akrabnya. Kira-kira ini cinlok kah atau siapa tuh, ternyata masing-masing sudah punya pasangan ya. Tapi Stephen Hau sendiri ini sudah sangat jarang muncul di media sana karena memang dikarenakan kondisi kesehatannya yang sering merasa cemas gitu. Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat perdana dan spesial hadir di acara yang diproduseri sama Candy. Jadi mungkin karena bestiku ini hadir, Kak deh. Coba kalau bukan karena orang dalam, kayaknya Stephen akan enggak mau aja tampil dulu di layar TV podcast atau apapun. Pokoknya apapun itu, selamat dan thank you so much pastinya kita ucapin karena sudah hadir menemani proses tumbuh kita dengan tingkah lucunya yang menggemaskan. Ya siapa tahu nanti bakal ada Boboho versi 2026 sama kayak film Dylan kan udah ada versi orang dewasanya. Siapa tahu aja nanti, kita tunggu aja info selanjutnya. Stop playing with them.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita update informasi dari seputar Sulawesi Selatan di Login Local Information. Ada 3 informasi yang udah kita siapin, dilansir dari rri.co.id. Kita langsung ke informasi yang pertama, ada peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di Kabupaten Mulukumba, di mana berbeda dengan momentum peringatan hari-hari besar lainnya. Kalau biasanya dipusatkan di kawasan kota, kali ini upacara Hari Kebangkitan Nasional dilaksanakan di lapangan dan nuang Kecamatan Ujung Loe Rabu 20 Mei 2026 tadi. Momentum Harkitnas dipadukan dengan gerakan menanam pohon produktif di sekitar lapangan upacara. Sebanyak 27 pohon ditanam, terdiri dari pohon mangga, nangka, dan juga sukun sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus juga edukasi kepada masyarakat. Ada juga Bupati Mulukumba Andi Mukhtar Ali Yusuf yang menyampaikan bahwa kegiatan tanam pohon ini dalam rangkaian Harkitnas menjadi bentuk edukasi khususnya kepada para kepala desa agar dapat memberi contoh kepada masyarakat untuk gemar menanam pohon produktif. Menurutnya, kegiatan penanaman pohon pada momentum Harkitnas ini telah menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Mulukumba sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan juga ketahanan pangan. Kalau tahun lalu teman Pro 2 peringatan Harkitnas dilaksanakan di lapangan Ponre Kecamatan Gantaran. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi kamu bisa baca di rri.co.id.

Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di login juga Local Information Teman Pro 2 bareng sama Naura. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kali ini informasinya datang dari upaya pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan publik yang lebih dekat, cepat dan mudah, terus diperkuat di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melalui inovasi pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk. Pemerintah Kota Makassar kini mengoptimalkan pendekatan jemput warga dengan menghadirkan layanan langsung hingga tingkat kelurahan. Langkah tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang efisien tanpa harus menempuh jarak jauh atau mengantri lama di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil, Dinas Sosial maupun juga kantor kecamatan. Kini berbagai layanan adminduk seperti perekaman KTP elektronik, pengurusan kartu keluarga, akte kependudukan hingga surat keterangan tidak mampu ini juga dapat diakses lebih dekat melalui kantor kelurahan setempat. Nah, implementasi program tersebut terlihat saat Wali Kota Makassar melakukan peninjauan langsung di unit pelayanan Kecamatan Biringkanaya yang berlokasi di Kelurahan Daya, Jalan Balang Turungan, Selasa 19 Mei 2026 kemarin, di mana dalam kesempatan tersebut Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya menghadirkan layanan publik yang lebih dekat, cepat dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat melalui pembukaan unit layanan di luar kantor kecamatan. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi Teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login local information teman Pro 2, masih dilansir dari rri.co.id. Kali ini datang dari tim pemeriksa kesehatan hewan kurban yang kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau pagi tadi, petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, umur, dan juga kulit. Koordinator pemeriksaan hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Tallo dan Ujung Tanah, Andi Haris, menyampaikan di hari pertama tersebut, pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat diberi surat keterangan kesehatan dan diberi label berwarna kuning di tanduk sapi. Dan juga teman Pro 2 dikatakan dari pemeriksaan hari pertama tersebut belum ditemukan hewan yang cacat. Haris menyebutkan hingga 28 Mei mendatang penyisiran di titik-titik penjualan hewan kurban juga akan dilakukan. Di sisi lain, Andi Haris juga menuturkan nantinya tepat pada hari H atau Hari Raya Idul Adha, pemeriksaan akan tetap dilakukan dengan memastikan organ-organ tubuh hewan kurban bisa dikonsumsi. Dan sebelumnya teman Pro 2, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center Selasa 19 Mei 2026 kemarin. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu di login local information setiap hari di Santai Siang hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan informasi tadi juga menjadi penutup untuk Santai Siang hari ini, dan juga pertanda kalau Naura juga harus pamit, udah selesai shift kerjanya, shift siarannya untuk hari Rabu ini. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana, tetap stay karena masih ada Sore Ceria yang bakal nemenin kamu menunggu jam pulang dan juga mungkin yang lagi ada di jalan. Jadi pastiin kamu tetap stay di frekuensi kita dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya langsung download di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita supaya kamu bisa menikmati konten Pro 2 Makassar dan dapat info terbaru, dan juga bisa ikut segmennya di TikTok dan juga Instagram @RRI_Pro2Makassar. Saya Nora pamit and bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jadi suaraku gak ketolong banget ya, udah parah banget nih untuk menyapa kamu. Tapi gak apa-apa karena aku tetap semangat teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti di Sore Ceria. Dan aku kali ini ditemenin sama Rai, tapi kita nungguin kedatangannya dia. Iya. Kira-kira nih ada yang mau tebak gak? Kira-kira Rai-nya datang jam berapa? Kalau mau langsung aja kamu komen-komen di live TikTok-nya kita di Pro 2 RRI Makassar. Krik, krik.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Tapi kalau mau boleh tahu
1: nama akun YouTube-nya aja deh.
0: Iya, tentang apa deh?
1: Podcast.
0: Oh, podcast gitu.
1: Paling sering Deddy Corbuzier.
0: Oh, benar. Iya. Tapi kan
1: sama kamu, Raditya Dika.
0: Itu suka banget ya.
1: Sama Tua-Tua Kreasi.
0: Tua Kreasi.
1: Tua Kreasi.
0: Oh, Prosteguh.
1: Prosteguh.
0: Sama kalau saya biasanya dulu, pada zaman dulu tuh belum ada podcast, itu suka sekali kayak influencer-influencer teknologi. Oh, yang kayak review-review.
1: Sekarang?
0: Iya, review-review alat gadget-gadget.
1: HP, berarti gadget yang nonton.
0: Iya, betul. Nah, ini aku sudah ngumpulin beberapa influencer yang menurutku harus dibahas. Mm-hmm. Itu dia memang fokusnya tuh tentang teknologi-teknologi.
1: Okay,
0: begitu. Ya. Langsung aja nomor satu mungkin. Ini di list aku ada David.
1: David. Gadgetin.
0: Iya, gadgetin. Halo, David di sini.
1: Yeah. itu tontonanku juga, Kak. Kalau yeah, misal kayak ada HP baru
0: muncul,
1: pasti ku nonton.
0: Benar. Ya, kalau mau beli HP,
1: nonton itu.
0: 5 tahun sekali kita main-main lagi ke David. Jadi dia memang tuh suka review tidak cuman
1: HP,
0: handphone ya, laptop betul, laptop. Kayak gadget. Saya dulu tuh yang suka kayak yang unboxing yang dia beli barang-barang apa
1: aneh,
0: sih namanya? Barang-barang aneh sama barang-barang yang misalnya 100 box, ribu.
1: Yeah,
0: iya, unbox apa itu? Iya, dapat air barang-barang
1: yang random.
0: Iya. Itu betul. Bisa Kak nonton, bener-bener ku nonton, bener-bener ku tunggu itu keren
1: setiap,
0: sih.
1: Setiap akhir tahun biasanya begitu.
0: Oh, dulu tuh bukan setiap akhir tahun, bener setiap kayak sebulan, dua bulan.
1: Sekarang tidak, Mika.
0: Sekarang jarang karena mungkin memang tahu butuh modal kan?
1: Butuh
0: yang
1: modal.
0: Banyak.
1: Tapi ini ya dari harga 50, 100, 200, 500, 1 juta, 5 juta sampai 10 juta.
0: Nah, itu Mi, menurutku cikal bakalnya blind box. Toh,
1: betul.
0: Sebelum ada itu blind box apa namanya yang kotak-kotak gitu toh. Mm-hmm. Nah, kita tuh sudah lihat nih blind box dari si David jadi digadgetin.
1: Nah,
0: karena
1: betul.
0: Dari situ kita bisa tahu kalau apa namanya apa yang pernah hampir check out tapi kayak takut kayak dapat kayak yang zong begitu.
1: Okay.
0: Karena kan di setiap toko tuh ada kan barang-barang yang kayak gitu. Misalnya 200 ribu dapatnya cuman tumbler atau apa gitu.
1: Iya, betul,
0: karena
1: betul,
0: tapi
1: betul.
0: Menurutku memang di antara semua konten kreator memang gadgetin tuh kayak beda sendiri.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Karena dia memang kalau menjelaskan kayak agak detail dan ya dia tahu memang itu barang yang mau nah ini.
0: Betul.
1: Sampai detail-detail ke dalam isinya tuh dia perhatikan banget.
0: Betul. Makanya kita suka nontonin gadgetin. Nanti kita spill siapa lagi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di
1: 96,8 FM Prodamakassar.
0: Teman terbaik.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Jadi suara ceria.
1: Yeay, Norma 2 balik lagi.
0: Betul, ya. Ada beberapa konten kreator yang kita bahasnya, atau influencer lah ya, bahasnya tuh tentang si gadget-gadget gitu. Okay. Kalau tadi ada gadgetin, nah ini mungkin juga familiar untuk kamu. Itu ada akun YouTube-nya Sobat HP.
1: Sobat HP?
0: Iya.
1: Oh, kalau itu saya tidak
0: tahu. Oh, ini
1: sorry,
0: sih
1: ya.
0: Ini juga asik banget sih. Dan ini itu yang punya konten namanya Moldi Satria Eka Putra. Itu nama akun YouTube-nya Sobat HP. Okay. Dan mereka tuh udah sejak di tahun 2012 ke YouTube. Ya, dan dia memang tuh jurusannya teknik, Rai. Jadi kenapa dia bikinnya konten tentang teknologi? Karena memang dia dari kuliahnya pun dari dunia teknik lingkungan.
1: Okay.
0: Dan kerjanya di kontraktor dan di startup.
1: Makanya dia suka makanya review HP ya?
0: HP, gadget semua sih, mostly semua gadget ya. Dan dia juga punya karakter yang lucu sih, Rai. Maksudnya unik aja karena bahasanya tuh ekspresinya itu masuk banget. Kalau David kan kayak kelihatan anak introvert.
1: Yep.
0: Nah, kalau Sobat HP seperti orang-orang yang kelihatan extrovert. Anak extrovert.
1: Oh, okay. Begitu. Berbanding terbalik ya.
0: Betul.
1: Dan, tapi kalau kayak gitu berarti dia pembawaannya lebih kayak asik gitu, lebih kayak membawa kayak kalau
0: lebih fun, lebih banyak kayak gitu. Iya, kalau Arun kan David kayak kita lihat abis energinya kok dong,
1: gitu
0: kayak gitu, begitu gitu. Nah,
1: dia
0: kalau
1: dia jujur kayak pembawaannya aja gitu.
0: Iya, nah kalau bang Sobat HP ini dia lebih fun, lebih menyenangkan, lebih banyak lagunya. Ini di angkatanku sih, ini memang mungkin kok nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak, tapi dia cukup aktif di angkatanku.
1: Okay.
0: Jadi maksudnya di waktu saya nonton-nonton YouTube ya. Dan udah mau jam 5 berarti kita ganti nanti topiknya. Ya, di topik-topik yang lain.
1: Oke, nanti kita bakal update juga untuk info lintas di Kota Makassar dan juga sekitarnya Tron P2. Kayaknya hari ini aku tadi tuh perkiraanku bakal hujan. Ternyata cuman ini mendung.
0: Mendung, padahal aku pakai sendal karena takut sepatu basah.
1: Iya, saya juga berpikirannya kayak gitu tapi ternyata tidak.
0: Tidak.
1: Karena cuaca hatiku juga mungkin lagi cerah.
0: Oh my God.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,8 RRI per 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, teman per 2. Gimana nih kondisi lalu lintas? Aku pengen don update, soalnya sudah ada yang chat Kak, dia bilang Kak Dindi bagaimana update lalu lintas dulu.
1: Oke, jadi aku mau update lalu lintas untuk sore hari ini pukul 17:15 di Kota Makassar, langsung dari pantauan CCTV-nya di Diskominfo Kota Makassar. Ini pertama saya mau ke jalan batas Kota Makassar sama Goa di Alauddin. Ini terpantau kalau dari pantauan CCTV-nya Diskominfo ini agak padat ya jalanan untuk sore hari ini. Dari arah Goa ke Makassar dan juga dari arah Makassar ke Goa itu hari ini agak macet juga. Ini karena mungkin di sini ada lampu merah juga Kak. Jadi agak menumpuk mobil untuk menunggu giliran jalan gitu. Terus juga di jalan Simpang 5 Bandara hari ini ya ramai juga nih, tapi ya masih lancar-lancar aja ke aman-aman aja.
0: Ada lagi?
1: Yang paling padat aku lihat tuh di ini loh, di pintu 1 Unhas.
0: Iya, itu di situ memang puncak-puncaknya macet sih kalau jam begini.
1: Kalau sore ya?
0: Iya.
1: Ini dari kayaknya dari Makassar untuk mau ke Maros deh. Di situ deh panjangnya nih
0: panjang
1: kurasa
0: banget,
1: ini
0: bener.
1: Macetnya.
0: Betul. Makanya kenapa kalau misalnya temanmu orang Sudiang, orang Dayak, orang Maros, kalau baru sampai di tempat nongkrong jam aku terlalu banyak tanya. karena banyak kau udah lewati tuh banyak sekali.
1: Banyak sekali ujiannya Kak Di.
0: Jadi biarkan minum menenangkan
1: diri.
0: Jangan langsung kayak weh bro begitu jangan kok dong. Banyak sekali lewati di jalan.
1: Iya.
0: Terus ada lagi
1: gak? Ini ada di jalan
0: gimana?
1: Batas kota ke Taman Ngapa di Antang nih. Ini terpantau sepi ya, agak sepi jalanannya. Terus juga kita pindah lagi ke jalan Telo Jalan Aspol Telo 2. Ini agak sepi juga.
0: Agak lenggang gitu
1: agak
0: ya.
1: Agak lenggang gitu. Enggak tahu ya kenapa, tapi sore kan biasanya ramai gitu.
0: Iya, mungkin biasanya memang dia macetnya di depan Gubernuran.
1: Iya.
0: Terus lenggang lagi setelah itu ke Panaikang sampai di Telo tuh lenggang. Nanti baru memang di Unhas
1: baru
0: macet lagi. Okay. Nanti lepas dari situ, dari Unhas mungkin sampai ke bahkan pintu 2 masih macet sampai sana-sananya lagi tuh baru lumayan lewati lewati pintu Dayak.
1: Oke, di situ memang sumber macetnya Kak.
0: Sumber macetnya kalau sore. Nah, pagi enggak tahu nih kalau pagi ya.
1: Yang terakhir nih Kak ya.
0: Apalagi?
1: Agak nge-lag ini kameranya di Jembatan Barombong ya.
0: Enggak
1: tahu nih kenapa dari
0: jaringan
1: mungkin ya. Karena sore hari ini agak ini. Jadi kalau di sini terpantau dari rekaman terakhir nih agak padat gitu di jembatan, mungkin karena orang-orang yang Goa dari Makassar menuju Goa tuh agak ini mau pulang ke rumah masing-masing, jadi agak ramai gitu.
0: Oke, kalau di Deng Tata iya.
1: Deng Tata.
0: Nggak ada CCTV di Deng Tata 2.
1: Ah, enggak tahu.
0: Spesifik di Es Kopi.
1: Es Kopi Indonesia. Saya tidak tahu ya karena belum ada pantauan CCTV dari sana gitu.
0: Belum ada kayaknya ya.
1: Nantinya gitu bisa diupdate lagi nih dari pantauan CCTV-nya di beberapa titik juga di Kota Makassar gitu. Tapi intinya tuan P2 buat kalian yang lagi pulang kerja untuk sore hari ini atau lagi pengen keluar gitu, jangan lupa untuk update dulu info lintas di YouTube-nya pemerintah Kota Makassar ya.
0: Betul, harus dan, dari situ.
1: Iya, jangan lupa juga selalu hati-hati di jalan. Buat kamu yang di hati kapan kita jalan.
0: Jalan-jalan.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 96,8 RRI Perdu FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, saatnya update info menuju azan maghrib. Kira-kira info apa yang Raikun punya?
1: Raikun.
0: Iya.
1: Ini ada informasi dari Marathon, tahu enggak Kak Nindi?
0: Tahu dong, itu kan sekumpulan
1: pacar-pacar kamu?
0: Bukan. Enggak, no way. No fucking way.

0: Oke, terus siapa? Terus ya kumpulan orang-orang yang Lex, terus ada Aloy.
1: Ada Aloy.
0: Ada DJ Bravi.
1: Ada Bravi, ada Jod, Ibot, ya. Yeah.
0: Yes, dan lain-lain.
1: Ya, Reza Arab, ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ayolah, siapa?
0: Siapa lagi? Aku enggak tahu, aku cuma tahunya itu doang.
1: Ada banyak loh,
0: klip. Iya, tapi aku tahu
1: Yuka
0: mukanya.
1: Juga Aloy.
0: Iya, ya, aku tahu mukanya kok, cuman enggak tahu orang-orangnya
1: betul,
0: aja.
1: Betul, betul. Jadi hari ini tuh mereka perpisahan.
0: Oh my god. Malam ini.
1: Apa sekarang udah 100 hari kan?
0: Okay.
1: Hari ini udah 101 hari terakhir penutupannya adalah festival musik gitu.
0: Berarti nanti di jam 12 sudah kayak 3 2 1 bye kayak begitu ya. Kayak yang di season-season sebelumnya.
1: Kita udah hadirin Aloy langsung nih.
0: Oi.
1: Halo Mas Aloy.
0: Gimana Mas Aloy, perasaannya Mas Aloy?
2: Sedih sekali ya ketika maraton sudah berakhir.
0: Wow. Ini bener ya?
2: Iya, sedih sekali.
0: Emang Mas nonton?
2: Enggak sih.
0: Mas kenapa bilang sedih? Sebenarnya tuh kenapa sedihnya?
2: Because saya lihat story-nya Raikun kayak merasa bye gitu.
0: Oh, betul kan?
1: Karena katanya tuh masih ya kenapa sedih? Karena hari ini season ini katanya season terakhir.
0: Betul.
1: Gitu. Terakhir sudah enggak ada lagi
0: season-season yang lain-lainnya.
2: Iya. Tidak ada lagi ya.
0: Tidak
2: ya.
0: Ada lagi. Kalau pamitan waktu di season sebelumnya kan mereka sampai ketemu di season berikutnya.
1: Tiga, iya,
0: nah, ini enggak ada lagi kayak gitu-gitu.
1: Iya, sebenarnya mereka mau tapi satu orang tuh si
0: Arab.
1: Bukan si Arab. Arabnya mau.
0: Siapa yang enggak mau?
1: Si ini si Jod.
0: Kenapa bisa dia enggak mau
1: bareng? Dia tuh kayak mau membuat ini tuh kayak mau dikenang aja sejarah kalau kita tuh pernah membuat sebuah tayangan yang live streaming terbanyak di dunia.
0: Oh.
2: Biar ada rekor begitu ya.
1: Iya, mungkin ini katanya jadi sejarah buat kita bersembilan ya.
2: Iya. Wow. Keren.
0: Tapi semoga lah kita masih bisa ketemu lah sama AA Clan ya.
1: Iya, betul.
0: Sama apa sih sebutan cocok sama AA Clan?
2: AA Clan.
0: Artinya ada yang tahu dari bapak-bapak?
2: Bapak-bapak.
0: Apa itu AA Clan? Enggak ada.
2: Apa artinya Ryukun? Satu, dua.
1: AA Clan itu
0: kebetulan cuma nonton di enggak tahu kebetulan cuma nonton doang, enggak tahu artinya apa.
1: Tahu.
0: Tapi apa nanti momen yang paling Rai rindukan kalau enggak ada mi maraton?
1: Mungkin ya keseruan-keseruan mereka, kelucuan-kelucuan mereka kalau lagi di streaming, terus kegiatan-kegiatan random mereka menghadirkan narasumber yang ya apa adanya.
0: Seru-seru.
1: Mereka tuh menampilkan ya apa adanya kehidupan mereka di situ gitu.
2: Gak apalagi ada Aldi Taher kemarin ya.
0: Wah, siapa?
2: Aldi Taher.
0: Oh iya benar.
2: Jadi bikin seru. Apalagi nyanyi lagu Oasis waktu itu di situ. Ma.
0: Oh, di situ. Live langsung nyanyi Oasis.
2: Kayak gitulah.
0: Oh, ya ampun ternyata jadi, memang tahu Mas Diki nonton.
1: Jadi hari ini kan festival musiknya mereka tuh terakhir untuk penutupan dan ya yes, tadi siapa Mas Aldi Taher itu bakal sebagai
2: penutup,
1: salah satu penampilnya mereka.
0: Wow. Salah satu. Berarti akan panjang malamnya, Dik.
1: Betul, ada kotak juga, ada For Revenge.
2: Oke.
1: Okay. Terus juga ada The Chain Shooters.
0: Oh my god.
2: Captain Kobil.
0: Captain Kobil.
1: Ada beberapa penampilan untuk hari ini yang bakal tampil di festival musik maraton sebagai penutup.
0: Ya ampun.
2: Keren ini. Pasti ini nanti.
0: Pasti ini nanti. Mulai dari jam berapa sih musiknya?
1: Kayaknya malam deh. Karena udah banyak banget penonton, aku lihat tuh di beberapa story di yang lewat di FYP juga di TikTok udah ramai banget di Istora Senayan yang udah berkumpul di sana.
0: Ini live-nya dari Istora Senayan, Bu.
1: Iya.
0: Wow. Ya Allah, keren kali lah. Berarti memang terakhir ini kalau kayak begini.
1: Iya, kayaknya terakhir deh.
0: Dibuat bener-bener kayak stage gitu ya. Panggung ya, seru-seru.
1: Kayaknya tiketnya juga mahal.
0: Oh, masa? Oh, cuan.
1: Agak mahal. Gitu.
0: Kita nonton bareng ya Mas Diki.
1: Gak bisa.
0: Harus kenapa?
1: Harus kayaknya
2: berbayar katanya.
1: Berbayar.
0: Kita enggak nonton di YouTube-nya.
1: Karena YouTube ada beberapa katanya kalau kata si ini ya,
2: membership kayaknya
1: si,
2: ya.
1: Iya, si Arab tuh karena YouTube kan ada apa? Royal musiknya kan
0: ya,
1: sejauh ini. Jadi kayak untuk live musiknya itu kayaknya kita bakal batasi gitu.
0: Oh gitu.
1: Karena takut di-ban juga akun YouTube-nya.
0: Oh, jadi enggak ada babay-babaynya pas kemarin ya, kemarin, berarti ya.
1: Kemarin, ya.
0: Oh,
1: ini
0: sedih.
1: Cuma yang live sekarang tuh cuman apa kayak memoriesnya aja kayak.
0: Oh, ya.
1: Tayang ulangnya.
0: Tayangan ulangnya sekarang live-nya, tapi masih bisa dinonton ya.
1: Masih bisa.
0: Terus kalau kita enggak di rumah, enggak bisa ke sana, gimana dong menikmati festival?
1: Harus
0: musiknya?
1: Gabung ini.
2: Member clan.
1: Iya,
0: berapa?
1: Betul. Kayaknya kalau kemarin aku disebutin sama si ini kayaknya 30 ribuan.
2: Oh, murah banget itu.
0: Ya udah, Rai yang bayar kita yang ikut nonton ya.
2: Iya.
0: Kenapa ya Mas ya?
2: Iya. Sekarang Rai sekarang.
1: Kita nambar ya.
2: Sekarang bayarin sekarang.
0: Betul sekarang. Oke, kalau gitu nanti kita masih ada Mas Dwiki, masih ada Rai juga. Iya. Tapi kita break dulu azan maghrib ya untuk daerah Kota Makassar. Abis itu kita balik lagi di Sore Ceria.
1: Ya.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aja kita raih ya. Habis ini ada apa sih?
1: Habis ini terang berdua kita bakal balik lagi nemenin kamu tentunya di malam hari ini. Meskipun masih di sore ceria.

0: cocok sekali sama Rai yang sarjananya
1: ilmu waktu, komunikasi.
0: Waktu SMA mu tahu anak Rai, SMA mu SMK teknologi.
1: Iya, betul. SMK

0: tetap ada
1: komputer,
0: komputer ya. Tetap ada teknologinya, jangan main-main, jangan main-main ya.
1: Iya, betul banget. Dan sebentar tentunya kita bakal ngebahas teknologi terhadap dunia, gimana sih teknologi sekarang perkembangannya di dunia, apalagi dampaknya di Indonesia juga. Kita sebagai Gen Z melihat perkembangan teknologi sekarang gimana terhadap dunia, nanti kita bakal bahas bareng-bareng selama 1 jam.
0: Oke, pokoknya kamu jangan kemana-mana, kita ketemu di jam 7 lagi ya.
1: Betul.
0: Tetap di Sorry Ceri.
1: 96,8 FM Perkawakasar. Tetap di
0: 96 kok. Aduh, Rai.
2: Cangya, cuanen, nendong, game. Nendong.

mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, Cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

temen berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: tadi sebenarnya Rai ndak ngeh kalau itu sebenarnya info teknologi teman pro 2. Dia ndak ngeh itu bisa jadi info teknologi, tapi setelah aku tanya bilang itu info teknologi baru dia sadar. Apa? Kasih tahu.
1: Yang untuk hari ini ya.
0: Iya.
1: Kita sebahas soal aplikasi.
0: Aplikasi ya.
1: Tahu enggak sih soal aplikasi Instagram?
0: Oh, iya.
1: Instagram sekarang tuh ya perkembangannya udah

0: benar-benar apa adanya kita.
1: Betul. Jadi kayak saya kemarin tuh coba-coba gini.
0: Iya. Tapi lucu sih. Cuman toh banyak sekali Rai.
1: Apanya?
0: Foto. Baru satu hari udah kayak lebih 10.
1: Iya, coba-coba. Coba aja Kak Dini ya. Coba Kak Dini langsung gini toh, baru langsung di
0: bisa mini

0: dan menurutku seru karena kita bisa foto tapi orang bisa lihat belum nah, dihapus tadi.
1: Betul. Itu yang
0: seru ya. Jadi pastikan dulu update kali ya. Update IG-nya versi terbaru untuk mendapatkan ini. Cara lihatnya

pakai. Udah banyak yang pakai, udah banyak, seru banget, seru banget ya. Jadi jangan ketinggalan keseruan bersosial media, jauh lebih private, jauh lebih intimate dan anak gaul sih saja.

beside you, but perhaps you're meant for more.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay, balik lagi sama Pak Dua di Sore Ceria bareng Rai dan juga Nindi.
0: Yes, Rai udah mau jam 8, Nindi.
1: Tunggu dulu kak, bikin kido dulu di story di Instagram di dulu, di loket, loketnya Instagram.
0: Ini, apa namanya kira-kira
1: Insta,
0: kan ada story reels,
1: Insta story,
0: Insta apa?
1: Insta story.
0: Bukan. Iyo. Nggak ada. Langsung tersep juga.
1: Iya.
0: Jadi yang kayak 3 kali. Kalau ada temanmu, iyo. Teman Pro 2, kalau ada 10 foto dari mereka punya loket Instagram, itu artinya mereka baru mencoba.
1: Betul.
0: Itu berarti mereka belum tahu kalau sebenarnya bisa dihapus ya, jadi mengerti saja tahu
1: okay.
0: Anak.
1: Oke, jadi itu ya Teman Pro 2, selamat mencoba fitur barunya Instagram ya. Semoga itu bisa menjadi main-mainan buat kalian.
0: Seru-seruan lagi biar lebih akrab begitu deh.
1: Betul. Oke deh Nindi, thank you banget udah nemenin aku di Sore Ceria hari ini.
0: Makasih juga udah nemenin Nindi ya.
1: Iya. Kapanpun kamu butuh aku selalu ada. Ya. Iya dong.
0: Kamu ada uang enggak
1: ini? Oh, ya ada nih. Tepuk ini perbincangan kita untuk hari ini karena abis ini bakal ada MLC Music Live Chat dan juga ada Jaga
0: Ihsan
1: Malam.
0: Ihsan Murad sama Ihsan Murad, kita berdua pamit ya, jangan sakit-sakit.
1: See you, bye-bye, terima kasih.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Padilla, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi otw, 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak? Kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini, asal bunyi aja. Kok ternyata mau?
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, ada lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: ya. Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak. Gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu,
1: udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok. Gitu. Terus habis itu, akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu."
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
0: nggak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish tuh semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa, lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi
0: suaranya. Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu, jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat suportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-gantian.
1: Betul.
0: Kapan sih memang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi oke, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Senro gitu, udah terserah Mas Sendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang Kak, aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai hari jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Enggak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama gitu, oke. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Iya.
0: Halo Danis.

0: Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
1: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
1: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
1: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
1: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Very famous ya.
1: Iya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
1: Lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
1: cuma
0: juga.
1: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
1: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simple ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Tahu berapa album?
2: Banyak dia.
1: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
1: mungkin.
0: Banyak banget ya?
1: Iya, entar banyak
2: fansnya
1: banget.
2: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
1: Wah, kamu. Jadi segan loh.
2: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
1: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
1: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
1: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
1: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
1: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
1: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
0: Jaya.
2: Dia juga.
1: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita tidak
0: happy,
1: rasa
0: ya?
1: Happy gitu. Happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
1: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di situ.
1: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Prodo FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Danish gitu lagunya, megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javed lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu
2: kan, bukan simpul
0: sepatu. Malah,
2: mungkin ini pramuka, simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih, itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Mereka dikatakan ya, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti ngomong apa gitu. Tapi jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja ya, tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina,
1: Barsina
0: yang
1: merupakan
0: nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat.
0: Happy,
1: sebab sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadhil Lintan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa
2: Amin.
0: Tahu tuh,
2: Amin.
0: Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini queennya
1: Queen soundtrack. Queen of soundtrack gitu kan? Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Soalnya ada yang komen kayak gitu di TikTok, terus kayak ada, belum lah dia tuh masih bully. Jadi
0: ya, setiap katakan adalah doa ya guys sih.
2: Ya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang nggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti. Walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita kan pernah buat cover juga.

0: buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vokal kita tu boleh blend. Jadi that's why
1: gak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, kak. Sebenarnya kita gak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Enggak, alhamdulillah natural aja ya.
0: Iya, natural aja.
2: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
1: aku
2: juga.
1: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
2: mau.
1: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
2: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
1: Barsena yang ngedirect.
2: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
0: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya, tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
2: dan itu
0: okay aja.
2: On the spot di saat take recording sebenernya, ya?
1: Yeah. Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
2: Serius?
1: Jadi kirim aku demo kan?
0: Enggak. Oh iya, aku baru inget loh, aku gak kirim.
1: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus temen beratnya kirim kan? Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak okay,
2: gitu. Ya oke gitu. Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ketika di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
1: direct video di YouTube Fadila Intan.
2: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produk Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis. Jumat besok. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
1: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
2: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
1: Iya, hari Minggu.
2: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
0: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
1: Lebih banyak sebenarnya.
2: Lebih banyak ya.
0: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
2: Gokil, yeah. Trending 12.
1: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
2: Gokil, jadi yang makin 30 ribu ya.
1: Iya, senang banget kita ya.
0: Yeah.
1: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
2: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
0: Boleh.
2: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Sosial FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya. Bareng sama lagu-lagu yang bisa tentunya nanti di request di jam 10 sampai jam 11 doang ya. Sekarang pasrah aja sama lagu-lagu enak yang udah pasti gue puterin, udah dipilihin sama MD gue Boza ya.

0: Welcome back with Isan untuk edisi hari ini. Di hari apa ya hari ini ya? Hari Kamis ya? Rabu dong, tanggal 20 Mei 2026. Dan untuk hari ini teman pro 2 yang udah ada dan juga udah nemenin saya dari tadi, kayaknya teman pro 2 ya.
1: Jangan lupa dan jangan lupa kalau misalnya kita bakalan bahas tentang komunitas untuk edisi hari ini. Dan aku bakalan bahas tentang komunitas yang Gen Z banget. Siapa nih yang Gen Z ini teman-teman? Kalau kamu merasa masih Gen Z banget, kamu jangan kemana-mana, tetap saja jangan jadi 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, because I'll be back.

Bunga FM, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

lokal. Terus juga ada komunitas thrift dan juga fashion as shift di Teman Perdua. Yang lagi viral juga komunitas pelari culture ya. Dan juga sailing social right.

tentang startup, dan akhirnya sekarang cabangnya udah banyak banget di mana-mana yang inisialnya.

0: nanti minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

viral ya kemarin ya, ada mungkin orang memang masalahnya beda-beda, dan soal kita masih hidup kali ya teman-teman berdua ya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik.

Kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita secara terus-menerus. Sahabat, mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya? Kita menunjukkan bahwa kita telah move on dan hidup dengan baik. Dengan begitu, kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik. Tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai, dan itulah hakikat memaafkan. Sahabat, memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

meletus merupakan sebuah fenomena yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Saat fenomena gunung meletus, terdapat lava atau lahar yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi. Lalu, apa perbedaan di antara lahar dan lava? Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gravitasi dan kemiringan lereng. Pada umumnya, kebanyakan orang sering menyamakan istilah lahar dengan lava, padahal keduanya berbeda. Lava adalah magma yang dikeluarkan dari bagian dalam planet terestrial seperti bumi atau bulan ke permukaannya. Lava dapat dikeluarkan melalui erupsi di gunung api atau melalui retakan di kerak bumi, di darat atau di bawah permukaan laut. Biasanya pada suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Bantuan vulkanik hasil pendinginan selanjutnya juga sering disebut lava. Lava tersebut dari bahasa Italia dan mungkin juga berasal dari kata Latin labus yang berarti jatuh atau meluncur. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan ketika erupsi gunung api Vesuvius pada tahun 1737 yang ditulis oleh Francesco Serrao. Serrao menggambarkan aliran berapi-api sebagai analogi aliran air dan lumpur di sisi gunung api setelah terjadi erupsi.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Broadway dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Produa dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Produa FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Deburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Cerdas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. What we gotta do right here?

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat pagi. Sepada balik lagi hari ini nemenin kamu di hari Kamis ya, 21 Mei 2026 tentunya, teman Produa. Dan Rai balik lagi nemenin kamu di hari ini tentunya dengan semangat baru karena masih pagi banget nih, teman Produa. Ngejar apa sih kerja sepagi ini? Yang ngejar cuan lah. Dan teman Produa, tentunya aku bakal nemenin sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi juga yang bakal aku kasih ke kamu. Seperti biasa di satu jam awal bakal ada tips-tips di pagi hari ini buat kamu nih, teman Produa. Jadi buat kamu yang penasaran tips apa yang bakal aku kasih di kamu untuk kamu di pagi hari ini, jangan kemana-mana dulu. Kita puterin satu lagu pembuka untuk hari ini, ada lagu dari MPD, Sempurnanya Aku. Aduh, kayak lagu aku banget nih.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rai nemenin kamu di pagi hari ini. Sesuai janji aku tadi, aku pengen ngasih kamu teman Pro 2 berapa tips untuk kamu di pagi hari ini sampai jam 7 nanti. Dan ini teman Pro 2, karena tadi ada saran nih dari viewers TikTok aku, katanya kak, kalau pagi-pagi kasih tips jogging dulu. Nah, jogging kayaknya masuk di salah satu aktivitas buat kamu di pagi hari ini biar nggak mageran ya juga ya olahraga teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2, aku pengen ngasih kamu berapa tips buat teman Pro 2 yang mungkin pagi hari ini ngerasa kayak mager banget buat bangun pagi, mager buat melakukan hal-hal yang memberatkan kamu di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, ini aku punya beberapa tips buat kamu. Yang pertama, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih setengah sadar untuk pagi hari ini. Boleh banget teman Pro 2, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa jangan langsung pegang HP saat kamu baru bangun. Karena itu salah satu pemicu buat kamu tuh di pagi hari ini menjadi malas-malasan ya. Karena kalau udah main HP, aku sendiri yang ngerasain kalau aku bangun tidur terus langsung main HP teman pada itu rasanya kayak ya udah dunia aku langsung tertuju ke sana. Mungkin 10 sampai 30 menit aku bakal ke distraksi sama HP itu, scroll TikTok apa di sosial media, mungkin itu bisa membuat aku enggak ngapa-ngapain. Nah, itu kalau teman pada lakuin itu bisa membuat kamu malas-malasan. Nah, jadi biasanya kalau aku tuh bangun tidur biasanya langsung minum air putih, terus cuci muka, stretching juga ringan-ringan teman Pro 2, karena itu buat aku bisa lebih semangat di pagi hari ini. Dan usahakan juga teman Pro 2 kalau pagi-pagi itu biasanya kan kalau nggak hujan ya, usahakan kena cahaya matahari pagi. Jalan sebentar teman Pro 2, kamu keluar rumah, jalan-jalan ke rumah tetangga gitu ya. Siapa tahu kan tetangga kamu orang baik tuh, bisa dikasih sarapan pagi-pagi, boleh banget. Nah, biasanya juga kalau pagi-pagi, kalau kamu memang mageran untuk keluar, untuk kena cahaya matahari, boleh di rumah aja kamu stretching sendiri gitu. Olahraga yang gak berat-berat amat sih, kayak push up, sit up, atau apa gitu teman Pro 2, yang bikin kamu enak di pagi hari, boleh banget. Karena itu salah satu cara untuk bikin kamu gak mageran di pagi hari ya.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aku mau sapa dulu teman aku nih yang lagi stay di live aku. Ada si Bungsu yang pagi-pagi di jam 6:35 waktu Makassar ya, teman berdua. Nih, halo, selamat pagi. Jangan lupa sekolah ya buat kamu di pagi hari ini. Sekolah gak sih hari Kamis? Iya, sekolah kamu jangan lupa, jangan bolos-bolos ya. Nanti kamu gak naik kelas kalau kamu sering bolos nih si Bungsu. Dan buat si Bungsu juga nih, buat kamu yang lagi dengerin, jangan lupa pagi-pagi tuh harus semangat ya. Harus bikin mood kamu di pagi hari ini terbangun ya. Buat si Bungsu dan juga teman berdua mungkin di luar sana yang lagi pengen kerja, sekolah, atau lagi pengen kuliah ya, kamu harus jalani aktivitas kamu di rumah. Jangan lupa untuk kasih sedikit ruang ya dalam diri kamu, energi positif yang bisa membangun pada diri kamu gitu. Contohnya kayak dengarkan musik favorit kamu, kayak dengerin Pro 2 itu keren banget gak sih, kayak dengerin lagu pagi-pagi biar bisa membangun mood kamu terbangun di pagi hari itu, kayak bisa lebih semangat gitu. Jadi jangan sampai kayak kalian di pagi hari udah banyak tidurnya, jangan kayak aku yang tidurnya 1 jam tapi harus semangat di pagi hari. Waduh, harus semangat teman berdua. Jadi si Bungsu dan juga teman berdua yang lain harus semangat, bagi sedikit ruang dalam diri kamu untuk dengarkan musik pagi-pagi, musik favorit kamu, biar kamu lebih enjoy dan lebih menikmati. Terima kasih. Itu tips dari aku buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kasar teman terbaik kamu. Teman P2 nih, aku mau sapa-sapa lagi teman P2 yang udah join di streaming TikTok aku. Ada Kak Ul, ada Kak Tika, si Bungsu juga masih stay dari tadi. Thank you banget ya yang udah pada stay. Katanya tadi ada si Bungsu katanya pamit dulu Kak, mau OTW sekolah. Mau OTW sekolah. Tadi kan udah aku ingetin nih, harus rajin ya pagi-pagi hari. Di pagi hari teman P2 harus bisa untuk lakukan aktivitas kamu biar kamu tuh gak mageran nih teman P2. Aku mau ngasih lagi nih terakhir buat kamu yang di pagi hari ini masih gak mau bangun dari tempat tidurnya, masih mageran, masih nyaman dengan tempat tidurnya. Di pagi hari teman P2 kamu harus bisa lebih semangat gitu. Jangan malas-malasan ya. Bisa kamu lakukan kayak bangun tidur langsung minum air putih. Terus kalau memang kalian masih merasa masih kurang, lakukan stretching gitu, kayak olahraga dikit-dikit, joget gitu, apa ngedance atau ngelakukan kayak push up, sit up atau lari. Tapi jangan lari dari kenyataan karena itu gak baik. Terus juga teman P2 bisa langsung mandi. Kamu bangun tidur, cuci muka, udah cuci muka, udah ini langsung aja mandi gitu biar kamu lebih segar, bisa pergi ke kantor kamu, ke sekolah kamu, bisa banget. Terus teman P2 bisa kamu mulai kayak menyusun hari ini kamu mau lakukan apa ya, mau ngerjain apa gitu, di kantor mau ngapain, di sekolah mau ngapain. Boleh banget kamu siapkan memang nih hal-hal yang perlu kamu siapkan untuk aktivitas kamu di hari ini. Oke teman P2, mungkin itu dia tips dari aku buat kamu lebih semangat di pagi hari ini. Semoga pagi ini pagi menyenangkan buat kalian karena dengerin aku, lihat senyuman aku. Lihat senyuman aku di pagi hari ini, semoga itu bisa membantu kamu untuk semangat ya teman P2. Oke deh, habis ini di jam 7 sampai jam 9 nanti bakal ada lagu pilihan kamu juga yang bakal menemani kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman P2. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting, it was synced up breathing.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut lagi nih bareng Rai. Kalau tadi ada tips buat kamu di pagi hari ini, lanjut lagi teman Pro 2 jam 7 lewat 15. Aku pengen spill dulu untuk lagu pilihan kamu ya. Ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu di pagi hari ini. 2 lagu dari mancanegara, 2 lagu dari Indonesia tentunya buat kamu di pagi hari ini. Dan langsung aja teman-teman pada kalau gitu ya, kita spill dulu lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Yang pertama teman-teman pada ada lagu dari dia, judulnya

Yap, nomor 2 itu dia lagu dari dia ya, E.A. Masuk di lagu pilihan kamu hari ini, aku suka banget sama lagunya ya. Terus next nomor 2, lagu kedua kita ada lagu dari Blackpink, Go buat kamu.

Ya spesial banget orang berdua, lagu di pagi hari ini tuh aku pilih buat kalian. Semoga dengan lagu ini tuh bikin mood kamu di pagi hari ini lebih semangat aja. Next, lagu ketiga kita orang berdua ada lagu dari Afgan, Kacamata.

Tuh kan udah aku bilang tanpa dua lagu di pagi hari ini. Kalau aku mah yang lagi temenin kamu di pagi hari pasti lagunya bakal seenak itu sih tanpa dua. Jadi buat kamu, lagu pilihan kamu hari ini ya udah aku spill ya. Udah ada 4 lagu, lagu dari Dia, EA, terus juga Afgan Kacamata, terus juga tanpa dua lagu dari Blackpink Go. Dan yang terakhir ini ada BTS Boy With Love tanpa dua. Jadi buat kamu yang pengen nge-vote lagunya, buruan ya langsung aja di WhatsApp kita di 0811 410968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar dan lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nanti.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 7 lewat 33 menit waktu Makassar ya. Aku mau pengen update dulu untuk info cuaca di hari ini, di hari Kamis 21 Mei 2026 nih teman Pro 2. Jadi kita update dulu untuk cuaca di Sulawesi Selatan ya. Kita lihat di beberapa kota di Sulawesi Selatan hari ini apakah bakal hujan atau mungkin lagi cerah ya, secerah hatiku di pagi hari ini yang lagi semangat gitu. Ini kita lihat dulu ya di Kepulauan Selayar. Hari ini diprediksi kalau dari BMKG bakal cerah terang pada aja. Jadi buat warga-warga Selayar hari ini di Selayar bakal cerah. Jadi buat kalian pengen jalan, pengen keluar gitu healing, atau pengen kerja gitu, semangat, semoga hari kamu secerah cuaca hari ini. Terus juga terang pada di Bulukumba hari ini bakal cerah berawan. Bantaeng juga hari ini bakal berawan juga terang pada 2. Jeneponto juga berawan. Terus juga di Baru hari ini bakal berawan juga. Sopeng berawan juga untuk warga Sopeng ya. Di Wajo sama Sidrap juga berawan. Pindrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja hari ini diprediksi bakal hujan ringan. Terus juga terang pada 2. Luwu Timur hari ini berawan. Dan juga Kota Parepare, Kota Palopo hari ini diprediksi juga bakal berawan terang pada 2. Next di kita ke hari ini yang bakal hujan ringan, ada beberapa kota juga ya. Ada Bone. Bone diprediksi hari ini bakal hujan ringan ya. Terus juga di mana lagi nih, di Tanah Toraja, Luwu Utara, Toraja Utara, terus juga itu aja terang pada diprediksi bakal hari ini tuh bakal hujan ringan juga. Ada beberapa kota yang cerah juga untuk hari ini. Di Kota Makassar diprediksi hari ini bakal cerah, cerah banget dengan intensitas suhu dari 27 sampai 32 Celcius nih. Itu panas banget di Makassar. Aku rasa akhir-akhir ini meskipun hujan ya, tapi itu di ya bakal panas juga. Aku ngerasanya kayak gitu, apalagi di kosan ya, itu sumpah itu mandi juga dua kali sehari rasanya masih keringatan juga terang pada 2. Itu dinginnya enggak panasnya enggak hilang. Terus juga terang pada 2 di Maros hari ini diprediksi bakal cerah juga. Pangkep juga bakal cerah. Goa juga hari ini diprediksi bakal cerah juga. Takalar juga cerah terang pada 2. Dan juga di Kepulauan Selayar tadi aku udah spill juga. Jadi buat kamu hari ini karena Makassar diprediksi bakal cerah, kalau kamu udah punya planning mau liburan sama keluarga kamu, sama ayang kamu, sama pasangan kamu, boleh banget. Atau mau liburan sama saya, ajakin aku liburan, boleh juga. Langsung chat aja aku terang pada 2.

0: That's what she said.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Ronpa 2, pagi-pagi kalau pengen keluar kayaknya harus cek dulu deh Ronpa 2 ini di jalan lagi ramai apa enggak nih. Jadi aku di pagi hari ini balik nemenin kamu di pukul 7 lewat 57 menit pada waktu Makassar ya. Pengen ngasih kamu info terkait info lalu lintas di kota Makassar untuk pagi hari ini. Kita jalan-jalan dulu ya, lihat pantauan CCTV di Diskominfo kota Makassar. Nih kita ke jalan Simpang 5 Bandara hari ini. Kalau dari pantauan CCTV di Diskominfo kota Makassar ini agak renggang nih Trampa 2. Langgeng ya jalanannya. Agak gak ada macet meskipun ada lampu merahnya dikit yang bikin kendaraan kumpul di situ, tapi kalau aku lihat agak ini sih aman sih Trampa 2, gak ada macet-macetnya juga. Terus juga di jalan ini di jembatan Barombong yang biasanya kalau sore-sore tuh macetnya minta ampun, ini kalau aku lihat dari pantauan CCTV-nya agak lenggang juga, aman Trampa 2. Kalau kamu lagi ini masuk kerja mungkin hari ini ya gak usah terlalu buru-buru juga ya, gak macet kok Trampa 2. Terus juga di jalan batas kota Makassar Goa ya, diprediksi di kalau dari pantauan CCTV Diskominfo untuk pagi hari ini agak ramai ya, agak ada macet dikit di Trampa 2. Mungkin karena lampu merah juga ya, jadi agak padat gitu kendaraan yang berlintas di batas kota Makassar dan juga Goa. Terus juga di pintu 1 Unhas nih ramai juga Trampa 2, orang lagi putar balik arah, terus juga lagi dari arah Makassar ke Goa Makassar ke Goa, Makassar ke Maros, dan di dari Maros ke Makassar agak ramai untuk pagi hari ini. Next Trampa 2 di bawah flyover nih di jalan Urip Sumoharjo ya, di terpantau ramai lancar juga. Terus yang terakhir di batas kota Tamangapa ya, batas kota mungkin Makassar dan juga Goa di Tamangapa sampai 2, di kalau untuk dari pantauan CCTV Diskominfo untuk pagi hari ini agak sepi juga kok. Jadi aman-aman aja buat kalian yang pengen keluar, enggak usah terlalu buru-buru, hati-hati di jalan juga. Jangan ngebut Trampa 2 karena itu bisa membahayakan diri kamu dan juga membahayakan orang lain. Intinya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang di hati, kapan kita jalan-jalan.

0: Radio Republik Indonesia.
1: This is your station, Pro 2 FM Makassar.
2: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.